enyimba 94.3 FM anya putakwala ozo na ogbo ndioma na lalo obi kai na ekedunu na si unu unu bu ndi eja gamba unu siwera ya na agbo otu unu siri nya anyi nkwado otu unu si gba anyi okirikiri makwa anyi nuku anyi na ekelunu na si unu dalo so maka na enyimba mo bu enyimba o gaghi adi ka enyimba anya paliekwala ozo nikuku enyimba

0: enyimba enyimba 94.3 FM anya puta kwa ozo no gbo ndioma ndioma na lalo bi kai na kedunu na si unu unu bu ndi eja gamba unu siwera ya na gbo otu unu siri nyanyi nkwado otu unu si gbanyi okrikiri makwa anyi nuku anyi na kedunu na si unu dalo so maka na enyimba mo bu enyimba o gari adi ke enyimba anya apali kwa ozo nikuku enyimba
1: Enwere gaga n'ogu na radio enwere anu ana agbegbe ya na tari na radio enwere agwo tụrụ mbe otu okokoro na radio ọ bụ enyimba 94.3 FM Tukwes